isano agada inga omwana Emma Mungare akunga ga bagadeti ga richise mochia South Mugirango chise mochia kona rinde lyo mumokonye anyori bitoki umwana oyo ni gale oyo akunga miyombo kuchise mochilichia South Mugirango ga ali ekona basona bagendo chibali bagendete kuikwa masabikia nago ndenga twikira so bunge igato tagete ko bwate sia umwana oyi rinde lyo tomokonye kabisa rinde lyo agende gosoma umwana gurukunga nere Emma gurukunga Emma murali sabikiria ito kabisa lakini umwana utageta makobokonyi rinde lyo ende gosoma gurukunga Emma mura Emma Mungare not Muranga inaruzwa no Mungare Emma Mungare akunga umwana bwakunga miyombo erinde limomokonye agende wasoma bono mokonyo umwana uyi kabisa abarai baito mwabwate si abana mnabaiga nabagote ko bachi madam chamambi abakonya e community Emma baba Emma Mungare akunga na gusabira maya na basanti kabagendere guja bairi balikuwa etu ikadi uyu wate etu nga njuo tokonye baminto karuge kegeke na uria ruge kegeke tokonye mwanu ya some erebu ya gozeri bubi.

amabesa aliekirega Kevin Umwando na Caroline Rogers nyari kinkorotega Douglas Barongo na Caroline ngoro mbaroje kabisa agaiga

Mamembiore. Agurunga Edward Musiri wa mageto ndengi. Agurunga ngomonogeri wa buria. Alijise mochanya rivali masaba. Monogeri wa buria. Alijise mochanya rivali masaba na chache. Agatevanga murubili gore biyaka bisa. Agatevanga tuwe aligani biyaka bisa 2027 tuwa kechikura chingi ya tochora bara yaba ya atevangu wani mugaka mageto ndengi mungi nabunareli mageto mugaka machogu mbaki waiting governor mugaka analebo virundu kujisa mochiricha nyalivali chache amo nama sabi kyo sipiye gesa wanyalivali wawan sipiya kubaga niliyama ya agatevanga anawapenda sana agurukunga nere Edward Musiriwa mageto ndengi kurumo chuliwa ndengi kwa niliyanto babu ndengi bonsi piwa ngera maiga bonsi watei ngabu abunaba antaba ya mame.

0: amachiche migration yu musani yone agaruku nganere kana mose montumu ya kabisa so kibuadrita maiga mange kabisa andai mukwanid mecha Felix nyakundi na bantu bonzi ibi wa pantu resort
1: pesa na mbote na loboko ya momali
0: agata yangu murubiliyo.

maranga matarago ndeya kuchise machango ngitaune uyambi ndomanya ine naye tali bogaki eh mugambi aye no mundo tomanya ine andega tegerete jones fundi amenya na niambia kutoka chise machakale akundani kabisa selector ezi nere ezra oichoe kuchise machake sabakwa ndani kabisa lametio mariba agandenga nere no ariga uyondiga gurunga chose mugaka kuchise mochicha nyaisa manga nyaisa ali ntu aenda ali mujanga gali uyondina ngira gali ya James Mwibirania Thomas Umbasa kuchise mochia bubara cha ege tai gandenga tegate vya kabisa Sheila Murako kuchise mochicha kisi town mwembe geko mugaria andega tegate vya kabisa tima etinga na inde ningoyo eta ikani gochire emerongeta to naisato chaitire ga sichinsa isano ne yemo ngendete kuyanyora ya igakuru asigisa Nelson indemo agante gategete bya kabisa Jennifer Chana agante gategete bya kabisa Joshua Mbuya Tirimba igategete bya kabisa

Alright, we are sending a SFM nguba ya mwenye geti inge ekariste takatifu watero kuja kegima lero mange gaguchi ya kubuchana ya ekaristia kurugika se estudio mnali tukoli nene lioko inyora umubere na manyinga Kristo mbali nege sio mbali marangeli wiko nyoro umubere na manyinga Kristo kesie kenene zaidi tena sana nyasa bono toko sabunga nye nukubua tuwe nstoro liko chia senjire yu rinde balia batara batiswa batara rosiwa na bali baso ila aseme roberi ende banyora masakra meta maikiranu nyora masakra meta matrimonio banyore masakra meta bo sacerdote rinde toke nre konyoro mwena manyinga Kristo na bion singo nyalikana bire wetra so wancha kwaye yotongete igoro ne

Ici, Negesse FM, Enguba, ya Mwanyegetinge. Ici, Negesse FM, Enguba, ya Mwanyegetinge.

timo waisa koinena na kweba omonene nyasaye oino oyo barusetie korwa asense ya Misiri ense yobosomba akabara na kobaetia aseroro enene iyarenge iyokondokia iyarenge nechinyiti ngenda ise chire nobosongo na ebiuge boigo aseroro elia enyomo itabuate amache ere akababochorera amache gorwa ase egetarekeria egekong agwo aseroro akaba amana mukalia endagera jisokoro cheino sitamanyete anyare kobakora mobe abaitongo na kubatema erinde ase omwaelio oino abakorere amaya ringana lyenyasaye.

0: Inchen kenet mogak kurutara acha dio ndie kestie chaji ninganje tako tegerera egesa asama tu konsi aso monto monaisi akobera monto mpesti monto monaisi
1: nse samarieta kuru kukermesia mongina isa kamururi nse no monto nganje tegesa ngoteke rundi ko monto muyo monaisi mo best kuruburuma taraza dio ndieki
2: Nigo tegerete umurubilio okanyika imeyige saifem na Geoffrey Ondigo umuntumia.
3: Abantu bali bali nyuma yetenti mura kirango ngo kuana ndega igango kuana nda ngara kirango asa mali ten Gladys James korwa Cairo Egypt ni gonte egesa ebwe mnu monto muyo korku ondigo ondiga no monto muya kegima.

mangana mabekuruwa so mwana take it easy imuka ngora iko genda bakaso mwalimu murange tukana simu kuone munyoro bako ngu mwana simu kuruya eh elinda mangana yere bona mangana sa ndugu yangu kusina rake de bona kusiye itira ni manga sense mu yichize bona abana baito soma abana manyanga umusanyu mutangani ni karamu.

kubwasa omwana take it easy imuka ngora iko genda bakasa omwalimu murangiri ukanansi mukwane munyoro bakongu omwana simukuruye eh elinda mangana yere bona mangana sansa nduguyangu kusinara gede bona kusiye itira ni mangasa sense amuyikize bona abana bayitosoma

bakarekunga happy singa se kemogamogyo getige kemogamogyo bona gitigana kero kya mabancuri nyakore kinyatige tochukoyagesa amonengano tubaisa koyaya bono iga.

0: Ederia kwanga kurimi turagutiga igu Kuro kuondigo montomia Ngokore gasi egesa Naende ndo montomio montoma best montomo nice chitoro karanga konye chiago soire wate banga nora tanka yore nora Bugwendo Bugwendo nka ibone beret
1: Bugwendo beret ri bichura ya Ombe
0: bitingo Oh okay Na wakire pora suko gutura bona rinde cheza cheza gese ne ya na wansie keir na wansie keir gente ke gana yo bwa muerto to korara rinde bya gusenko ari bagukwa ni abantu babugwendo Aya bakwani bana to mama aregesa chakawan
1: aregesa abana abori di mwana ona erika
0: ehe
1: la sabetina mweri ahose si nam to si bori di chure na bakwani ni nanke na wo gira so ko na ko ase gesa
0: Dia mana tuaru betul kau biar. Okay. Digeri di rende empesa ga ki birita digeri di empesa. Bunang aku betul raiga ya digeri di empesa bunang aku betul raiga.
1: Biar mana.
0: Okay. Sawa. Aku rukung ga birita nyaboke nyakango. Yes. Abu nang aku kor rumur beliyo okanya kajuma pili. Asa bonso bali mwa participate asa wakirana atogotaba nende nyasaya tuigurire chinga kichinde uliye bati ya etaba nenda nkio bati ya ona wekoba asa murubili bweli tukuli ya lero na agotigire nende tuchitu umere ni jumapili ya gochana anga kichinde asa tura umere nagati kabire gaiga una yogo kure rasa no abuti ingo garoki abuti inko mocha abu noonde weka babu Vincent babu bamanyama nganaye Taribu higo, goikato baba shani kwa mba katika nkwa na ngaranga ungo chale maiga Achaka kote pango, ndigo ngi kikuwa kwa naga Taribu higo, tui wana netigo So nchabano tiga ngende, na abeiri Ndentu mkinende tumerane mambi nende negasi by the way Toba iso kakanga ntukali gasi, no tukali gasi gaiga kama kawaida Good night. Sama wako na kutigira session kwa mbaka bye.